0: sunuma Maria majaratuna Hunya pujaru jim jaratula
1: Hunya
0: pujaru jim jaratula Hunya pujaru jim jaratula